0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Dear IFM.
3: Dear IFM.